0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: 94.5 Tuan Perdua, kita masih di Noken Senin 13 Juli 2026 edisi pagi ini, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan langsung aja nih Tuan Perdua, ngobrol keren pagi ini kayaknya udah gak sendirian karena sudah kedatangan narasumber kita yang tentunya adik-adik keren semuanya ini ya. Nanti kita bakal kenalan juga Tuan Perdua. Dan topik yang akan kita bahas pagi ini adalah Indonesia itu kita, dengan tentunya judul lain dari hal kecil menjadi perubahan besar. Wow, ini cukup menarik ya teman-teman dua. Karena langsung nih kedatangan sama mahasiswa Prodi Hukum Institut Cinta Tanah Air. Kalau gitu kita kenalan dulu, saya mau sapa dari yang cewek dulu ya. Dari Dwi Fatiah Salsa Ramadhani S, bener gak nih? Bener ya, oke. Selamat pagi, panggilnya apa? Dwi ya, Dwi Fatiah ya. Kalau yang cowok nih ada Dava Kemal Giri Nugraha. Ini juga mahasiswa Prodi Hukum Institut Cinta Tanah Air. Panggilannya apa nih?
1: Panggil aja Dava.
0: Panggil aja Dava ya. Oke, kenapa gak Kemal? Boleh kalau kalau seneng panggil aja Kemal. Iya, kayaknya lebih seneng Kemal sih. Wah, karena kayak kayaknya kalau Kemal tuh berasa keren gitu ya.
2: Iya, terasa yang gagah.
0: Kayak cakep gitu.
2: Iya.
0: Oke. Ini juga teman-teman dua, sebenarnya ada 3 orang pagi ini ya. Ada Ruling juga, tapi mungkin Ruling ini lagi berhalangan untuk hadir pagi ini ya. It's okay, nggak menutup kemungkinan juga buat kita untuk tetap on air pagi ini ya. Karena kita masih ngobrol-ngobrol keren tentunya sampai nanti di 45 menit ke depan ya. 9.45 aja kok, tenang aja. Pasti ngobrol-ngobrolnya bakal seru dan bermanfaat deh buat temen-temen. Alright, kalau gitu kita mau langsung dulu nanyain si Kemal. Aduh, siapa? Dava ya. Tuh kan, karena aku seneng banget manggilnya Kemal. Jadi Keisha jadi kebawaan manggilnya Kemal nih. Oke, okay. Ini si Dwi Fatiah dan juga Kemal ya teman berdua. Pagi ini sudah jauh-jauh dari mana tadi? Si Dwi?
2: Dari Moibaken.
0: Moibaken, lo bayangin dia udah konsep banget nih. Pagi-pagi, terus udah siap-siap mau dari Moibaken ya ke sini tuh jaraknya cukup jauh juga, tapi thank you ya udah datang jauh-jauh dari Moibaken ke RRI Pro 2 Biak. Ini baru first time kali ya?
2: Iya, first time
0: ya. Dava juga baru first time. Gimana perasaannya first time sih?
1: Kind of nervous, tapi ya in the end of the day harus
0: flow. kayaknya Dava dari tadi diem-diem aja, setelah udah ngobrol kayaknya lebih ngalir ya. Kayaknya emang teman-teman dari Incita ini bakat terpendam, tapi harus lebih dikeluarin nih. Nah, kita dengan topik dasarnya kan kita Indonesia nih. Topiknya yang akan kita bahas terkait Indonesia itu kita, dari hal kecil menjadi perubahan besar. Nah, menurut Dava dan juga si siapa namanya? Dwi. Dava dan juga Dwi, apa arti Indonesia itu kita bagi anak muda? Menurut kalian berdua, siapa dulu nih yang pengen bahas? Oke, Dava dulu ya. Oke. Silakan nih Dava. Apa sih menurut Dava, tanggapan dari Dava sendiri, Indonesia itu kita dari hal kecil menjadi perubahan besar? Terus apa sih arti Indonesia itu? Indonesia itu kita bagi anak muda, khususnya Dava.
1: Jadi kalau menurut saya ya, apa arti Indonesia itu kita? Itu merupakan kayak semacam identitas. Semacam identitas buat kita para anak
0: muda, bangsa.
1: Terus kalau misalnya dari hal-hal kecil menjadi perubahan besar, itu semisal dari on time, waktu.
0: Iya, benar banget.
1: Iya kan?
0: Timing ya.
1: Timing itu penting banget, apalagi terutama buat Gen Z ya.
0: Iya, Gen Z tuh.
1: Benar.
0: Alright. Itu menurut saya. Oke, kalau Dwi sendiri?
2: Kalau perubahan Indonesia
3: untuk kita
0: ya,
3: itu
0: seperti kita
3: pola pikir
0: kita sendiri
3: gitu, ya mindsetnya kita. Nah, apa yang bisa merubah, yang bisa berdampak baik untuk Indonesia gitu.
0: Benar-benar.
3: Nah, kalau apa tadi tuh?
0: Dari hal kecil menjadi perubahan besar.
3: Kalau untuk di lingkungan sekolah itu seperti menjaga persatuan, seperti apa?
2: Kan kita di Papua ya, yang kebanyakan itu banyak dari apa? Dari orang luar. Benar. Gitu, bukan cuma satu suku gitu.
0: Betul.
2: Jadi kita itu menjaga persatuan berbeda suku, agama, walaupun, dan budaya gitu.
0: Walaupun berbeda-beda tapi iya, tetap harus satu ya. Oke. Nah, tentunya dari Dwi dan juga Dava nih, bagus banget ya tentunya pengalaman-pengalaman kalian nih. Menurut dari teman-teman Incita sendiri, teman-teman mahasiswa sendiri nih, kalimat, makna dari kalimat Indonesia itu kita, satu kata deh boleh. Dari Dava coba.
1: Satu kata apa itu Indonesia itu?
0: Makna dari kalimat Indonesia itu kita. Apa sih yang pernah terjadi dalam hidup kamu? Atau yang pernah kamu alami selama ini? Indonesia itu kita. Mungkin dari segi budaya, or apa?
1: Mungkin dari budaya. Soalnya okay, setelah saya perhatikan ya, karena saya kan sering berinteraksi sama orang dari luar.
0: Yeah.
1: Dan ternyata budaya mereka banyak, tapi tidak sebanyak kita gitu. Karena gini aja, dari Papua aja itu udah banyak kali gitu. Ada dari Biak, dari Merauke, itu baru dari Papua aja.
0: Okay.
1: Di Indonesia. Jadi setelah saya tahu itu, saya kayak, wah, ternyata Indonesia kayak juga ya sukunya banyak banget.
0: Berarti satu, banget. Berarti satu katanya beautiful.
1: Iya, beautiful.
0: Atau full color. Oke, okay, itu ya. Oke, okay, thank you Dava. Kalau dari diri sendiri gimana?
3: Persatuan. Karena
0: persatuan.
3: Kalau, iya.
0: Okay. Udah kayak Pancasila ya.
3: Iya. Karena okay, kalau dilihat dari lingkunganku sih,
0: lingkungannya
3: iya, dari lingkungan di kampus di, itu.
0: Oke, okay, di kampus ya.
3: Persatuannya sih oke okay banget.
0: Apa contohnya? Apa nih? Your circle? Atau
1: kamu iya, bohong.
0: Kamu bohong. Aduh,
1: kamu itu circle-circlean ya, dalam
0: bukan dong.
3: Tidak, kita biarpun ada circle tetap berteman dengan yang lain lah.
0: Oh gitu, gitu Dava. Kenapa sih Dava mandangnya berbeda? Dava kan cowok, kan sebagai cewek mungkin si Dwi pandangannya seperti apa, kita nggak boleh ngejudge Dava gitu. Alasannya persatuan dan juga circle kampus yang oke. Okay. Tapi pernah nggak sih si Dwi lu ngerasain kalau kayak di kampus nih kayaknya ada yang nggak beres, atau merasakan kalau ternyata aku pernah loh di ngerasain bullying atau teman-teman aku bahkan pernah nggak?
3: Sejauh ini belum pernah.
0: Belum pernah sih.
3: Ya semoga kedepannya juga
0: enggak ya. Tapi jangan sampai kamu malah jadi dampak akan hal tersebut ya. Saya nggak bisa dapat ketawa. Nggak boleh ya. Oke. Okay. Ini kan kita di era digital nih, ya. Apakah rasa cinta tanah air masih relevan melekat di era digital saat ini? Kalau menurut kalian sebagai anak muda, sobat Gen Z itu seperti apa sih di era-era digital saat ini memandang atau pandangan kamu terkait rasa kita nih sebagai anak muda, ya kan pastinya bentuk cinta tanah air kita nih. Si Deva atau si Di dulu nih.
3: Masih relevan sih, masih sangat relevan.
0: Iya.
3: Bentuknya juga bukan
0: banyak ya?
3: Iya, banyak. Seperti kalau di kampus itu bukan cuma ikut upacara.
0: Betul. Ada pak gurunya di sini. Ada pak dosennya ya. Jadi kenapa kalian harus melihat dulu ya?
2: Ya, jadi tapi juga menggunakan seperti menggunakan teknologi dengan bijak gitu. Yang menjaga nama baik bangsa.
0: Benar-benar menjaga nama baik bangsa, menjaga nama baik kampus. Ya. Pernah enggak kalian meng-share atau expose berita-berita yang mungkin hoaxes? Pengalaman kalian ada enggak?
1: Ada.
0: Oke. Tapi kamu udah main handphone?
1: Udah.
0: Dari umur berapa main handphonenya?
1: Kelas 6 SD.
0: Wow, kita kelas 6 SD kayaknya belum ada HP ya. Nah, belum main HP ya.
1: Hadiah.
0: Oh, hadiah ya.
1: Juara 2 di dari sekolah.
0: Dari sekolah, gitu. Oke.
1: Jadi waktu itu kan main Facebook nih.
0: Wah, oh, udah ada Facebook lagi. Itu zaman-zaman kencengnya hoax ya.
1: Terus ngeliat itu ada berita Sarukan telah meninggal dunia. Meninggal. Sembarangan. Itu berita hoax itu. Hoax itu apa? Hoax itu berita palsu.
0: Oke.
1: Belajar gitu.
0: Dari situ ya. Tapi punya pengalaman dong berarti Dava. Iya, itu tahun berapa tuh?
1: Itu 2015.
0: Kalau dari siapa namanya? Dwi sendiri ada pengalaman lebih menarik enggak kira-kira? Dulu pake HP enggak?
2: Mak
0: seumuran si Jawa.
2: Make sih cuma enggak kelas-kelas bukan enggak intens, cuma enggak fokus ke berita-berita, cuma lebih fokus ke sesuai ngikuti zaman aja seperti.
0: Oh, oke.
2: Kamu kan 2017 kelas 6. Saya kelas 1 SMP di situ tuh ngikuti perkembangan zaman yang main-main Facebook, foto-foto gitu.
0: Kirain main TikTok ya?
2: Enggak, belum ada dong.
0: Belum ada ya?
2: Iya,
0: belum. Iya, benar-benar. Kalau si Deva sama si Dwi sendiri emang beda berapa tahun sih kalian?
1: Beda setahun.
0: Beda setahun. Kamu kelas
1: 2006.
0: Kamu?
2: 2005.
0: Oke, 2006-2005 ya. Oke, teman berdua, ini adik-adik ini membuat kita jadi lebih semangat pagi ini ya. Dan tentunya siapa? Deva dan juga Dwi, Dede ya. Saya tuh kepikiran dari tadi manggilnya Kemal mulu ya. Tapi kalau boleh tahu nih, ya ngulik kegiatan sehari-hari kalian, aktivitas daily my life kalian selain kuliah apa sih?
1: Jadi
0: rutinitas kamu apa nih Dava?
1: Main game.
0: Anak gaming ya?
1: Iya.
0: Ketebak sih dari rambutnya.
1: Gaming terus ngejoki.
0: Ngejoki apa?
1: ML.
0: Kirain ngejoki tugas kuliah. Aduh, ada Pak Guru lagi. Ya. Ya. Oke. Terus?
1: Palingan kadang aja ya kalau weekend gitu pergi mancing.
0: Oh, suka mancing juga sama teman-teman. Oke. Kalau si Dwi, aktivitas kamu apa selain ngapus?
2: Kalau saya kebetulan di rumah aja. Cuman kadang aja. Kan kalau orang tua kan petani. Kadang kalau mereka panen suka ngikut ke kebun.
0: Oke.
2: Iya, terus kadang kalau weekend juga sering mancing sih.
0: Wah, cewek suka mancing ya. Tapi bisa mancing ya?
2: Bisa.
0: Mancing keributan? Enggak.
2: Enggak dong.
0: Mancing gitu. Oke. Kita melihat ya, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil itu seperti contohnya, menjaga kebersihan lingkungan kampus dan sekitar tempat tinggal. Benar enggak?
1: Ya, itu benar. Iya.
0: Oke. Kamu enggak ngejalanin enggak tapi?
2: Kadang-kadang.
0: Kalian ngejalanin gak tapi?
1: Jadi kalau menurut saya penting karena apa? Dari kebiasaan tersebut, itu suatu saat kita akan bawa ke dunia luar.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya ya, kalau misalnya kita sampai ke luar negeri, terus kita tuh menjadi kebersihan lingkungan, otomatis profiling mereka soal orang Indonesia tuh, orang Indonesia tuh bersih.
0: Ya. Kita aja kan kalau ngelihat orang Jepang contoh, iya kan?
2: Iya.
0: Itu respect banget ya, kan?
2: Kita setiap lihat kalau macam ada video-video gitu lewat di apa kalau
0: FYP.
2: Iya, FYP gitu. Nih, kok bersih banget sampai di got-gotnya gitu loh.
0: Iya, benar. sampai di ujung-ujungnya, ya, di pembuangannya,
2: pembuangannya itu. Sampai benar-benar bersih banget. Dan mereka juga adat sih, keren banget. Padahal kalau bisa dibilang kita juga orang Indonesia. Iya, bisa kita kayak gitu ya. Tentunya itu dia perubahan-perubahan besar dimulai dari kita punya kebiasaan kecil. Kita harus belajar dari situ. Disiplin dan peduli terhadap fasilitas umum, apapun ya, anything ya, tahun kedua. Menghargai waktu dan juga bertanggung jawab dalam aktivitas kita sehari-hari. Contoh, si Dava nih sebagai anak kuliahan, Bibi juga sebagai anak kuliahan. Walaupun rumahnya di Moi bahkan jauh ya, tapi kalau saat ngampus kamu di Dolok.
0: Iya kan? Yeah.
2: Itu adalah bentuk tanggung jawab dia. Karena memilih jaraknya yang lebih deket ya. Kalau Dava?
1: Kalau saya tinggal di
2: mana jadi dekat? Kalau saya tinggal di mana jadi dekat katanya. Oke, jadi poin-poin yang tadi gimana? Udah kalian jalanin belum? Udah konsisten belum?
1: Mostly
2: udah
1: dijalankan.
2: Mm-hmm. Belum, ya. Ngaku dosa ya kita ya. Nah, sama kok. Oke. Dan tentunya kita juga harus menghargai keberagaman sebagai kekuatan Indonesia. Kenapa? Karena pengalaman berteman dengan orang dari suku budaya atau daerah yang berbeda. Kalian ngalamin juga, ya kan? Iya. Seperti Dini tadi bilang, iya kak, aku juga punya teman dari
0: berbagai
2: Nusantara, berbagai daerah, tapi kita harus tetap satu, menghargai, ya. Dan bagaimana sih? Aku pengen tahu mahasiswa ini bisa menjadi contoh dalam menjaga toleransi. Kalau dari Deva dan juga di siapa dulu nih?
3: Oh, dari saya sih berteman tanpa membedakan asal daerah, agama, gitu. Terus menghargai perbedaan pendapat, menghindari diskriminasi, dan ya menjadi contoh dalam membangun toleransi. Dan kerjasama kalau misalnya salah satu memberikan masukan gitu, kita menerima dengan baik.
2: Betul. Kalau dari Dava sendiri?
1: Jadi dia kan menjelaskan poin-poinnya ya. Saya akan jelaskan cara menjalankannya gimana.
2: Asik. Oke.
1: Sebenarnya ketika kita berteman dengan beda agama, terus orang itu sedang melaksanakan ibadah. Kita tuh harus respect, harus menghargai. Jadi kita tidak boleh ganggu, kita bisa jadi langsung. Kalau sudah selesai, baru kita lanjutkan. Terus kalau semisal dari yang berbeda suku ya, itu kalau misalnya dia sedang menjalankan adat istiadat dia, itu coba kita pelajari, kita cari tahu itu apa saja gitu yang
2: dilakukan. Iya, jadinya nambah ilmu ya.
1: Benar-benar. Mereka juga merasa kayak dihargai.
2: Betul. Gitu. Akhirnya respect.
1: Ya,
2: respect betul.
1: Benar.
2: Oke, keren ya, Kemal nih. Aduh.
3: Iya,
2: Kemal. Tuh kan aku bilang. Nama-nama Kemal tuh memang smartly gitu. Iya kan, Dwi aja setuju memanggil Kemal. Oke, pasti ini perubahan. Dari Dwi dan juga Dava ini ya, mungkin dari Dava sendiri menjelaskan terkait apa-apa aja contoh-contohnya seperti apa. Tapi dari Dwi sendiri lebih menjelaskan inti poin aja ya. Nah, dan menurut Dava nih dan juga Dwi ya, tadi kan kita sudah pentingnya gimana sih contoh dalam menjaga toleransi. Nah, ini ada lagi nih respect, pentingnya saling menghormati lingkungan kampus dan juga lingkungan sekitar masyarakat contohnya ya. Dari Dava dan juga siapa? Dwi seperti apa?
1: Pertanyaan apa, Kak?
2: Pentingnya saling menghormati ya tentunya. Respect tadi di lingkungan kampus dan juga masyarakat. Kamu seperti apa?
1: Itu di lingkungan kampus sama masyarakat ya. Ini saya kasih contohnya di mana gitu. Pertama, kita kan kalau ngapus otomatis bukan kita sendiri ya.
2: Betul.
1: Ada kakak tingkat, adik tingkat.
2: Iya, iya benar.
1: Sama kak dosen, rektor,
2: nah, lebih tua.
1: Semisal mereka tuh lebih di atas kita, misal kayak mereka nih kakin kita nih, walaupun mereka umurnya di bawah kita, kita
2: kan
1: harus terus deh, karena mereka udah menjalani duluan dari kita.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul. Ya, mereka udah terjun langsung, ya. Udah berpengalaman, apalagi di bidang tersebut. Ya, ya
1: kalau
2: walaupun
1: kita respect, otomatis mereka juga pasti respect sama kita, gitu. Jadi kalau mau di respect ya respect balik.
2: Oke, okay. Tuh Dwi katanya kalau mau di respect ada respect balik ya. Oke, okay, kalau dari Dwi sendiri gimana?
3: Apa nih pertanyaan?
2: Pentingnya saling menghormati ya di lingkungan kampus dan juga masyarakat di lingkungan Dwi juga. Dwi mau mungkin kalau di lingkungan kampus sama dosen atau sama teman sendiri atau enggak sama orang yang lebih tua. Iya, respect ya. Mungkin siapa si Dwi ini pernah enggak ngalamin hal-hal yang ngebuat misal contoh nih ya. Tadi kan kalau Dava bilang dia ngelihat orang yang lebih tua jadi walaupun jadi lebih respect. Jadi dia tuh walaupun seumuran tapi karena udah bekerja atau mungkin udah menjadi
3: yang terdahulu
2: di situ. Jadi dia lebih respect, lebih menghormati karena walaupun kita seumuran nih, karena kamu udah duluan jadi apa mungkin di situ ya. Jadi dia lebih respect sama orang itu gitu. Kalau dari Dwi mungkin contohnya apa ya, kalau di kampus teman kali ya pernah sebaya atau lebih tua
3: pernah ada
2: sangat mungkin dia punya teman Dava bantuin kamu mah malah ketawa iya Dava kacau banget, kicau.
1: Kicau. Dia loh kayak Karel tuhnya, Karel. Karel kan lebih tua dari kita tuh semua. Mungkin karena kita seangkatan.
2: Karel tuh siapa?
1: Kakak Rahel.
2: Cuma dia singkatan. Itu siapa tuh dia?
1: Itu dulu teman kuliah kita.
2: Oke. Okay. Oh, dia lebih tua gitu di kampus nih.

Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: teman-teman juga kita masih di 11.5. Kita masih di Noken juga ngobrol keren. Dan ini sudah jam 9.42 menit ya waktu Indonesia Timur. Wah gak terasa waktu kita sedikit lagi. Oke langsung aja kayaknya mau kasih pertanyaan lagi dari yang udah masuk jalur nih teman-teman berdua ya. CNA dari Taufik di Mandala. Ini katanya pertanyaan untuk Davan. Contoh UMKM Biak yang bisa disupport buat Dava pertanyaan. Seperti apa nih Dava?
1: Jadi ya kalau UMKM Biak yang bisa didukung, pertama kita mulai dari yang kecil dulu ya. Contohnya ya, itu gelang saraf.
0: Iya betul nah, betul.
1: Semua orang di Papua tuh pasti tahu apa itu gelang saraf, karena itu sebagai lambang perlindungan dan keberuntungan, semacam charm gitu. Dan di mana itu orang-orang tuh sering cari, tapi itu cuma ada di Biak sih.
0: Betul.
1: Jadi kalau semisal
0: jadi kita, kan kalau suka pakai itu tuh dong tahu.
1: Iya, kalau dulu itu oh,
0: ini ada biak ini.
1: Itu,
0: nah, sebagai simbol juga enggak?
1: Iya, benar.
0: Yang bagi yang udah nikah.
1: Nah. Itu secara tidak langsung kita juga mengenalkan
0: adat istiadat benar-benar.
1: Gitu. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang jauh lebih besar itu contohnya kayak ekspor impor ikan tuna.
0: Iya, aduh ngomongin ikan tuna, oke.
1: Okay. Jadi ekspor impor ikan tuna kita kan itu ke Jepang.
0: Iya.
1: Nah, itu kita harus cari cara bagaimana supaya mendukung nelayan-nelayan kita supaya
0: betul,
1: penangkapan mereka tuh lebih efisien,
0: ya,
1: tetapi sembari menjaga lingkungan juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya. Bener banget ini bagus ya pertanyaannya dan juga jawaban langsung dari Kakak Dava nih. Oke, okay, ada lagi pertanyaannya dari Bagas ya di Warsansan.
2: Jauh ya,
0: jauh. Contoh menerapkan disiplin waktu nih di area kampus. Boleh untuk dua-duanya.
1: Jadi gini, untuk di daerah kampus, bagaimana cara kita menerapkan kedisiplinan waktu? Pertama, kalau semisal kita masuknya jam 9 ya, itu setidaknya 15 atau 30 menit sebelum jam pelajaran dimulai, kita tuh harus sudah datang. Dan kalau semisal ya dosennya tuh belum hadir, itu kita harus punya inisiatif namanya buat ngechat dosen atau
0: menelpon
1: dosen. Karena begini, kita ke situ tuh kita menuntut ilmu, bukan cuma sekedar gaya-gayaan atau apa ya.
0: Iya.
1: Karena kalau semisal kita kayak acu tak acu, dosen juga acu tak acu, kita nggak dapat apa-apa.
0: Iya, kita gitu, udah bayar-bayar iya, lagi, bener ya.
2: Udah datang ke kampus,
1: udah datang
0: jauh-jauh.
1: Kita gak dapet apa-apa, rugi.
0: Iya, gitu, betul sekali.
1: Makanya kedisiplinan waktu itu yang paling utama. Kalau
0: menurut
1: saya, okay, gimana?
0: Kalau Dwi sendiri, seperti apa?
3: Ya, datang cepat waktu sih.
2: Seperti yang Dava tadi bilang, apa 15 menit sebelum datang ke kampus sebelum pelajaran dimulai biasanya datang ke kampus 15 menit sebelum.
0: Oke. Itu ya jawaban dari Dwi dan juga Dava. Ada lagi ternyata dari Dayat. Jadi Taufik Hidayat.
1: Kayaknya orang yang sama nih.
0: Yang sama ya. Katanya gimana sih penggunaan media sosial di lingkungan kampus nih, Kak Dwi?
2: Penggunaan media sosial di daerah kampus seperti yang saya suka lihat dan apa pengalaman saya beberapa bulan okay, itu sebenarnya tergantung sih bagaimana cara penggunaannya. Sekarang hampir semua mahasiswa punya TikTok, Instagram dan platform lain.
0: Iya, platform lainnya. Okay.
2: Nah, dari hal kecil itu seperti mengupload kegiatan kampus, berbagi informasi beasiswa atau bikin konten edukasi. Itu sebenarnya bawa dampak besar sih bagi kampus seperti mengenalkan kampus ke lingkungan di luar.
0: Betul sekali. Jadi menurut seperti share tentang kampus ini kita sendiri,
2: iya,
0: kegiatan-kegiatan apa atau ini loh di kita tuh ternyata punya fasilitasnya apa-apa aja, iya, gitu, mungkin seperti itu ya. Atau enggak di kampus ini kita ternyata sekarang udah menerima murid baru loh gitu. Jadi yang pada belum pengen daftar ke kampus ini kita langsung aja. Nah, oke, dari Dava sendiri nih, mungkin branding tentang kampus kamu sendiri nih, mungkin tadi seperti yang udah dibilang ya, kalau pesan untuk anak muda Biak nih, karena kita udah di mau close state juga nih teman-teman ya, hal kecil apa yang bisa mulai dilakukan hari ini untuk Indonesia?
1: Jadi ini sama pesan buat kamu anak-anak di Biak.
0: Iya. Oke, kamu dengar baik-baik ya.
1: Ini harus sedelikan yang namanya Biak. Karena apa? Karena kayak, malah tahu susah dari SMA, terus malah belajar lagi.
0: Iya.
1: Nanti kuliah betul. Belajar lagi 4 tahun. Tidak, bukan seperti itu. Memang ya ada pelajarannya, tapi tidak sebanyak itu kok. Yang penting tuh apa? Kalian dapat skill set, public speaking, kalian mendapat relasi.
0: Betul.
1: Itu. Keuntungannya tuh banyak sekali, dan kalau misalnya kalian beruntung ya, kalian dapat beasiswa, udah itu dijalani dengan baik.
0: Betul.
1: Jangan sampai kalian tuh kayak bolos-bolos, nggak datang apa segala macam. Pemerintah itu sudah menyediakan kita hal seperti itu, kita harus memanfaatkannya gitu loh. Kalian harus pikir beberapa tahun ke depan itu, kalau misalnya kalian
0: jadi dengan, siapa mau dibawa kemana?
1: Iya, kalau misalnya dengan kalian yang skill setnya begitu-begitu saja tanpa di upgrade. Karena mau jadi apa gitu loh.
0: Betul.
1: Yang mana itu juga berpengaruh ke Indonesia itu sendiri. Jadi kuliah itu penting.
0: Ayo,
1: jangan sepelekan. Terus dari dulu ini saya tidak akan berani bicara macam begini, macam public speaking ini tuh.
0: Iya ya, karena berkuliahlah saya bisa.
1: Nah,
0: seperti ini.
1: Seperti itu.
0: Ya, itu poin penting. Point of the POV. Yes. Thank you. Siapa? Kemal ya. Mas Kemal. Mas Kemal. Oke, dan juga harapan agar semakin banyak anak-anak muda tentunya menjadi penggerak perubahan di lingkungan kita Indonesia khususnya. Dari Dwi juga boleh, silakan. Hal kecil apa nih kira-kira yang Dwi bakal lakuin hari ini untuk nanti Indonesia di masa depan? Atau ada closing statement dari Dwi yang pengen disampaikan untuk teman-teman, anak-anak muda Biak, dibantuin sama Mas Dava. Tuh, Mas Dava bantuin Mas Dava.
1: Kita belajar itu soal waktu, entah itu soal hal-hal lain. Pokoknya hal dalam hal kecil.
0: Dalam hal dari hal kecil gitu.
1: Nah, kalau misalnya kita disiplin, itu menjamin kita ke depannya pasti. Ya bohong. Karena percuma kamu termotivasi saat ini, tapi kamu tidak disiplin.
0: Ya, oke. Jadi harapannya ada lagi? Atau kesan dan pesan untuk teman-teman kamu? Anak-anak muda Biak atau mungkin teman-teman yang di luar sana yang belum kuliah hari ini? Kalau masih ada kesempatan kuliah, ya.
1: Nah, umur itu umur
0: ibu. Iya, kuliah kan juga nggak dibatasi umur. Jadi kalau masih ada kesempatan, boleh harus kuliah ya. Oke. Kenapa kita harus berkuliah? Karena kita harus berkuliah karena memang itu bukan keharusan dan kewajiban, tetapi karena
1: kita sendiri
0: akan butuh ke depannya.
1: Bener, kita butuh. Sebenarnya gini, dulu ya saya kan emang suka berbahas, tapi tidak terlalu pintar bagaimana mengatur kata-kata.
0: Tapi jadi dia mau belajar ya.
1: Jadi semenjak saya masuk di Incita, saya masuk di prodi hukum kan, di situ diajarkan.
0: Ini semua anak hukum. Iya, semua anak hukum.
1: Jadi itu di situ diajarkan bagaimana cara pemilihan kata. Terus kayak gimana kita bawa alur debatnya itu ke arah mana.
0: Benar, strukturkan.
1: Iya, strukturannya tuh jadi jelas gitu. Jadi orang tahu, oh dia ngomong ini, bukan asal.
0: Iya, benar. Ini loh, terbukti loh teman-teman. Benar, aku ngeliat Kemal nih anak muda yang tentunya dari kampus Incita juga pagi ini yang kayaknya bisa nih kita undang-undang lagi nanti ke Pro 2 ya. Kita ngajakin debat bareng nanti. Tapi emang bagus banget. Eh, tapi enggak, jangan salah loh. Karena teman-teman Pro 2 itu terlihat banget loh dari public speaking kamu, dari kesiapan kamu mental juga. Itu ketika teman-teman siap datang ke sini untuk berbicara, apalagi on air kayak gini, itu enggak sembarang orang ya. Tidak mungkin semua bisa datang ke sini, tapi tidak semua orang bisa. Ya. Tidak semua orang bisa menguasai materi. Nah, itu dia kenapa kita harus terus belajar, bertumbuh, terus ya, ngulik informasi apa aja. Kita belajar dari hal apa aja. Dari kampus, dari manapun ya, keliling kita, kita harus belajar. Tentunya relasi itu sangat penting. So, jadi kalau semakin kita bisa, kita terbiasa. Kita bisa karena kita terbiasa. Oke, kata-kata hari ini. Sekian dulu. Oke. Ada kata-kata hari ini? Oke. Boleh.
1: Burung pelikan, burung cendrawasih.
0: Cakep. Thank you buat Kemal dan juga Dwi yang sudah hadir pagi hari ini ya. Nanti jangan bosan-bosan kalau misalnya kita undang lagi ya, Mal ya. Ke Pro 2 tentunya. Thank you semuanya yang sudah station monit on Pro 2 FM Biak edisi pagi hari ini, teman Pro 2, Senin 13 Juli 2026. Kita di Noken ngobrol keren pagi ini. Sampai sini dulu cukup ya. Nanti kita ketemu lagi di part selanjutnya atau di lain kesempatan. Ica pamit teman Pro 2 dan sampai jumpa kita di lain kesempatan. Bye bye. Yeah.

Oke, sekian teman-teman dua. Kalau gitu Ica pamit, waktunya kita di sepeda mengakhiri kebersamaan kita ya di siang ini. Selepas ini ada rekan saya Kak Dani yang nemenin kamu nanti di pantai siang. Ica pamit ya.

0: Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bisa ampunnya diri bertata di pinggir tanah bertatakan insan jabrus bilang baik ini.
1: Ada benar sekali
2: kau. Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: itu. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republik

0: Metro 2 FM. Metro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Metro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta mati haus. Yuk, ke gurun yuk.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Prodo FMB, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman-teman Prodo semuanya. Senang sekali Dani berjumpa kembali menemani teman Prodo di Santai Siang edisi 13 Juli 2026. Dan seperti biasa kita bakal sama-sama di Santai Siang. Terus teman Prodo mau request lagu favorit kamu, kalian bisa kasih tahu saya melalui Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp Prodo. Dan juga bisa mention di RR Digital Pro 2 FNG. Kita di request time sampai jam 12 siang nanti. Untuk itu sekali lagi saya tunggu teman Pro 2 yang mau santai siang di Pro 2 FNG. Saat ini sambil request lagu favorit kamu bisa melalui media sosialnya Pro 2. Semangat ya untuk kalian di hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: ya Allah, gak pikir kue kita doang cowok.
1: Welcome semua, ketunggrom semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this one. Try to say it.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
6: Produe FM.
7: Produe FM,
8: teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
9: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produe FM,
8: teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

other. S-A-R-I-O-N.me.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang semacam kau ni, siapa nak bagi penghargaan?
1: Ah, bising aja urusan orang.
0: Hei, yang sangkut ni urusan bapak. Dasar pemalas. Makan gaji kita.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau sebelum bekerja.
4: Produ and Lab.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata. Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring di jenik ke perpustakaan deh. Hah?
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma nanti doang.
2: Sedangnya.
0: Habisin dong.
2: Lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 bulan. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya

0: Tolong.
1: Kok udah rapi sih meja mohair?
0: Aku mau pulang duluan, Bel. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Biasaan ya kamu.
0: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Bukan karena bos lagi tidak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita, nyubung sembarangan, masuk ke Paris terus hanya entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada teman.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, sebelum kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Mama, mama, ada PR. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Jake Necklace?
1: Mine.
0: Oh, you're part of this Best Friends group?
2: We just got a game.
0: Oh, what is it called?
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soult memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem benar ah.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulang kan dari jam 7.
2: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman

Dari Bro David, ya, teman terbaik kamu. Kita masih di santai siang, teman-teman, ya. Sekarang sudah jam 12. Selamat siang saja untuk teman Bro 2 semuanya. Dan di siang hari ini saya mau bicara sedikit tentang mau tahu dong untuk teman Bro 2, kalian tim yang mana? Apakah kalian tim es kopi, matcha atau teh? Minuman favorit kamu apa kalau lagi cuaca panas di siang hari ini? Memang kalau dibilang setiap orang pasti punya minuman andalan untuk menemani aktivitas sehari-hari, kan? Apalagi di siang hari. Ada juga tentunya yang merasa belum benar-benar semangat kalau belum menyeruput segelas es kopi. Ada juga yang belakangan ini mulai jatuh hati dengan matcha karena rasanya yang khas dan juga memberikan kesan lebih tenang, ya kan? Sementara itu, teh juga tetap menjadi pilihan klasik nih yang cocok sekali buat teman kedua nikmati kapan saja, baik hangat maupun dingin. Nah, kalau kamu termasuk tim yang mana? Tim es kopi, tim matcha, atau tim teh? Apa alasan kamu memilih minuman tersebut? Apakah karena rasanya, aromanya, atau justru

0: sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya, dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Ganti lah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kehadiran band Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan band Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Santai siang di Pro 2 FM. Teman,

0: hoax kan? Eh, sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga tanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, yeah, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

pelanggaran terhadap satu dapat dijatuhi hukuman seperti dipertaruhkan ke mana-mana, kerja untuk negeri, atau denda. Gratifikasi adalah bentuk karir pengusaha untuk menjaga

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan gocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, dalasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan mereka. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami tentu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan bertanggung jawab karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Keluarga kita
2: bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri anda.

0: untuk kereta saya yang asik. Untuk kekuatan sekarang, jauh lebih
1: cepat. Produk FM.

0: bawa tas keranjang. Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program biat sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
0: Produ FM.

0: hari kita bisa lihat ini?
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Joko Bro.

0: cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya, lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya deh, ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan deh, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya, makasih ya.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Floodware Web.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 15, 1 jam 3 sore saat ini. Saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 semuanya yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di Santu Siang edisi 13 Juli 2026. Saya Dani pamit, dan selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal teman kamu di sore ceria dan juga jaga malam. Kita bertemu kembali di hari esok. See you.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ingin aku.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
1: Ini warnanya air sungai yang terus, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, deh?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Station on Purdue FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
3: Tak usah uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Bisa buat catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh.
4: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh. Biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

45 Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat sore dan selamat mengawali pekan baru ya teman Pro 2. Dan apa kabar nih di hari Senin ini teman Pro 2? Semoga teman Pro 2 semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan segala aktivitas hari ini berjalan dengan lancar tentunya ya. Dan senang sekali rasanya Dinar kembali hadir nih menemani waktu sore kamu lewat sore ceria kali ini teman Pro 2 ya, yang siap mengisi soremu dengan informasi menarik, obrolan seru, dan tentunya lagu-lagu terbaik pilihan teman-teman Pro 2 semuanya nih. Nah biasanya nih kalau udah di hari Senin kayak gini teman Pro 2 ada dua tipe orang. Yang pertama ya semangat karena mulai target baru di minggu ini. Yang kedua ada yang masih berharap ya hari ini tuh ternyata masih hari Minggu teman Pro 2. Ayo kamu tim mana teman Pro 2 nih? Kalau Dina sih kayaknya tim yang kedua ya, yang berharap masih Minggu Minggu teman Pro 2. Pokoknya libur terus ya. Kalau teman Pro 2 sendiri termasuk tim yang mana nih? Apapun jawabannya, tentunya semoga semangatnya tetap nyala ya teman Pro 2. Nyala semangat tuh dia tuh. Karena setiap awal pekan adalah kesempatan baru nih untuk kita memulai hal-hal baik teman Pro 2. Buat kamu yang masih di kantor, mungkin hari ini udah mulai masuk sekolah ya teman Pro 2 ini setelah libur panjang. Atau mungkin ada juga nih

kan tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga nanti jam 8 malam ya. Waktu Indonesia Timur ini akan nemenin kamu nih selama 2 jam. Dan udah nyiapin info lokal, obrolan seru, update informasi dunia hiburan, gas hidup, hingga lagu-lagu hits nih ya, siapa menit sore kamu jadi lebih ceria teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, kalau bisa sih siapin cendelanya untuk nemenin dinas sampai nanti di jam 8 malam ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus, dan inilah sore ceria bareng.

Ria, berdua ngerti bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brasil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970 dan Diego Maradona mencetak gol legendaris Tuhan pada tahun 1986. Bahkan Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali menjadi sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas 10.000 penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah dari sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2028, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mulai dicintai dan dicintai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, hebat, untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Memberikan dukungan pada diri sendiri dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimau.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Kancing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Eh, orang-orang juga pada buang sampah di belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, emak nyalain pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya tuh.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Gaya lo harus bisa habis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hai, Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan High Beast? Kata High Beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. High Beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari High Beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. High Beast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Stay tuned on Prodwear FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat. Gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Hah, itu kan koridornya buntu.
2: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
1: Teman terbaik kamu.

kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak-banyak tentang cinta,

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produce FM.

95.5 FM Pro 2 Pia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, siapa nih ya yang dulu tuh suka banget nonton film animasi Moana nih, atau bahkan sampai lagu hafal lagu ya teman Pro 2, kenapa kebalik-balik. Atau bahkan kalian tuh sampai hafal nih lagu How Far I Go nih ya teman Pro 2. Ada kabar seru nih teman Pro 2 buat para pecinta di film Disney ya. Setelah sukses lewat versi animasinya pada tahun 2016, ini Moana tuh kembali hadir dalam versi live action teman Pro 2 dengan sentuhannya lebih segar namun tetap mempertahankan nuansa nostalgia yang membuat banyak penonton tentunya jatuh cinta ya teman Pro 2. Nah film ini tuh masih mengikuti kisah Moana ya, jadi pemberani dari pulau Motunuai yang memulai perjalanan melintasi samudera demi menyelamatkan kampung halamannya nih. Dalam versi terbaru ini karakter Moana diperankan oleh Catherine Lagaay ya, sementara Dwayne Johnson kembali memerankan sosok Maui ya, yang ikonik nih sama berdua. Selain menyuguhkan visual yang lebih megah dan efek sinematik yang memukau ya teman Pro 2, film ini tuh tetap membawa pesan tentang keberanian nih, keluarga, persahabatan, dan pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Jadi buat teman Pro 2 yang pernah tumbuh bersama film animasinya versi live action ini tuh memang bisa menjadi pengalaman yang berbeda ya, sekaligus mengobati rasa rindu tentunya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau teman Pro 2 sendiri ini lebih suka yang mana nih? Film animasi klasik yang penuh kenangan atau versi live actionnya yang terasa lebih nyata nih teman Pro 2? Yuk bagi pendapatmu lewat WhatsApp kita teman Pro 2 di 0823 9883 9192, atau juga kamu bisa melalui sosial media kita ya di Instagram Pro 2 Pik dan Facebook RRI Pro 2 Pia. Dinar tunggu teman Pro 2, pendapat teman Pro 2 semuanya ya. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar, hanya di sore ceria di 94.5 FM Pro 2 Pia, teman terbaik kamu.

0: sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
0: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

Yeah.

destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten NB, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. Satu, mana tiga danau? Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Hiwu Atambupu, Hiwu Nuwamuri Po'opani, dan Hiwu Atapul. Dua, Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Hiwu Atapul. Tiga, penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu juga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena letak besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang ada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi

Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: jarang-jarang kan anak-anak itu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Kalau kamu, Bu, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Waktu dulu.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenal budayamu, cintai negerimu. Produser.

0: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu mampus sama kadang. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal aba-aba lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Iya, yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang apa enggak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
0: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
0: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
0: Wah, amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SMI saat berkendara dan jalan.

Berarti bola. Tahukah kamu, ada sepuluh turnamen di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut diikuti Kanada,

ceria.

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Pidijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mapel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mapel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asolo Kaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

94,5 FM Pro 2 Bias, kawan terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar tentunya di sore ceria kali ini ya, kawan Pro 2 semuanya. Nah, kawan Pro 2, pernah nggak sih kalian tuh tiba-tiba nih ya, lagu lama tuh diputar kembali dan langsung inget nih kawan Pro 2 masa-masa kecil dulu, kawan Pro 2. Atau malah sekarang lagi sering-sering lagu denger lagu-lagu era 90-an ya, dan di era 2000-an yang lagi suka lagi di media sosial, kawan Pro 2. Ternyata kawan Pro 2, tren itu tuh bukan cuma perasaan kita aja ya, dimana sebuah studi tuh terbaru mengungkap bahwa generasi Z atau Gen Z ini justru semakin menyukai musik dan konten yang bernuansa nostalgia, kawan Pro 2. Bahkan 64% responden Gen Z mengaku nostalgia saat mengaruhi pilihan konten yang mereka tonton loh. Sementara 88% mengatakan nuansa nostalgia itu membuat pengalaman emosional tuh terasa lebih dalam, kawan Pro 2. Menariknya lagi nih, teman Pro 2, banyak banget Gen Z yang menikmati apa yang disebut dengan borrowed nostalgia nih, teman Pro 2 ya, yaitu rasa rindu terhadap suasana atau budaya dari masa yang sebenarnya belum pernah mereka alami secara langsung ya. Dan hal ini tuh bisa terjadi karena sekarang lewat platform digital dan layanan streaming ya, siapapun tuh jadi bisa dengan mudah menemukan lagu, film, atau acara TV dari puluhan tahun yang lalu ya, teman Pro 2. Makanya jangan heran kalau lagu-lagu lawas kembali viral nih di media sosial ya, atau film dan serial lama kembali ramai diperbincangkan nih. Bukan hanya menghibur tapi juga menghadirkan rasa hangat dan kedekatan emosional ya bagi banyak orang, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena gue masih punya beberapa obrolan menarik tentunya dan informasi-informasi lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

yang tak kenal lagu ondel-ondel ini. Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehyang, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi.

putuskan atau pun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluarkan pacuan.

Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore

dari sudah juga pertanyaan dari tempat pokok mengembangkan keutuhan masyarakat jadi melalangkan kekuatan sampai melalangkan tanda jadi menyaksikan

0: Solo FM. Solo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Solo FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah, sayang tau, ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar di

0: sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Ganti lah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Kawan Pro 2. Nggak terasa nih ya perjumpaan kita di sore ceria kali ini udah harus berpisah aja di Kawan Pro 2. Tapi tenang aja, jangan galau nih ya, karena keseruannya akan masih berlanjut di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Kak Rafael yang siap nemenin waktu istirahat kamu malam ini, Kawan Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. We'll be right back.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10.
0: Terus?
1: Ya, ini Bu mau ini loh, Bu mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana enggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu enggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, ya? Ayam. Ayam. Aku diterima kan? Ayam. Aku diterima kerja di sini kan, ya?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Persahabatan bagai kepompong. Yo, ini teman berdua di jaga malam nih, tentu saja nih bareng Rafa yo, dan jumpa lagi nih kita nih teman berdua. Gimana nih kabarnya di seharian ini? Berjalan lancar kan semuanya? Oke, nah teman berdua ya, sebelum kita memasuki lebih jauh ya, topik-topik obrolan dan juga informasi-informasi di jaga malam kali ini ya teman berdua. Ingat selalu ya teman berdua, bisa berproses, tidak ada pengakuan yang datang kecuali ketika kamu sudah sukses. Ayo tetap semangat ya teman berdua dalam proses apapun yang sedang kamu hadapi ya. Pokoknya tetap semangat dan terus perjuangkan yang diinginkan. Semoga dapat tercapai. Pokoknya doa terbaik nih buat kamu dan teman berdua. Mau itu kamu menjadi penyanyi, mau jadi pemain bola, mau jadi pemusik dan lain sebagainya. Pokoknya doa terbaik untuk kamu. Semoga sukses dan semoga tercapai. Oke, dan tentu saja dijaga malam nih teman berdua, jangan galau malam-malam. Nah, barang Rafael ya yang akan menemani kamu di malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam nih teman berdua. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, dan jangan sampai ketinggalan nih teman berdua dengan topik-topik obrolan kita. And stay tune di jaga malam.

0: Jombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kendiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kendiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kendiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: tuh gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu gak sana?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, kenapa hal ini ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Dan, kabar ibu, kabar kamu.

0: Infocredo update bersama saya Rafael Rembing. Dunia hiburan tanah air kembali kehilangan salah satu sosok komedian yang dikenal luas oleh masyarakat. Komedian sekaligus aktor Temon meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi kedua, New Pusat Dunia NPD menyiapkan rangkaian pertunjukan bertajuk NPD World Tour sebagai kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang 2026. Tour yang berkolaborasi dengan promotor antara suara tersebut ya menjadi upaya membawa NPD bertemu langsung dengan publik setelah dikenal melalui Sempurnanya Aku.
1: Info Pro 2 FM.
0: You dipastikan kembali bekerja sama dengan Heonam John untuk proyek musik video lagu utama album terbarunya. Kabar tersebut dikonfirmasi setelah agensi Heonam John membenarkan laporan mengenai partisipasi

0: dengan teman Roda kita akan ikuti sama-sama ya, yaitu MLP nih, Music Live Chat. So, jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dengan seseruan obrolannya di malam hari ini. Yang saya jam 3 malam, jangan galau malam-malam.
1: Mau berdua? Kata siapa? Aduh. Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
2: Tapi bener itu.
1: Iya.
2: Kata siapa? Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
1: Yaudah,
2: nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenangan.
1: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini,
2: betul?
1: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu,
2: yes,
1: di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa mendapat keyword sampai produk FM Jakarta lah.
2: Betul ya? Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
1: kata siapa?
2: Dan kemana-mana tuh produk masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live. Yeay!
1: Sama
0: Elan
1: Nenek di malam hari ini, teman berdua.
0: Yor!
1: Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua ya, Dit, ya?
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga, ini kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga yang berada!
1: Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya? Baru tahun 10 ya?
2: 10, baru tahun 10.
0: Oh, mana nih?
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari.
0: Iya, hari.
2: Rasanya senang, terus ini juga proyek yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakang. Jadi senang lah gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa.
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, annoying deh. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol, terus itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini, itu relatable aja sih Kak.
0: Okay.
2: Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan habis putus sama seseorang tuh, kayaknya lo gak bisa tanpa dia. Kayaknya gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Okay. Oh ya, kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu.
0: Oh.
2: Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Yopinya dari situ.
0: Bener.
1: Itu kata siapa? Dari tadi dia kayak gitu dong.
0: Karena kayaknya kita dia.
1: Iya, bener.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya,
2: bener.
1: Iya.
0: Tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Okay. Itu wakil banget sih.
1: Itu badminton di jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau. Gitu. Yeah. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan
0: gitu.
2: Awalnya ternyata di momen itu banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalnya gue bisa di tempat dia, kayak bisa di nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang nah, Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya.
1: Seorang Yoza Ganta.
2: Kaget. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa ini. Dan akhirnya jadilah sebuah lain ikonik Kata Siapa. Gitu.
0: Aduh, gitu. Enggak
1: kata
2: personal,
1: siapa.
2: Ya.
1: Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Benar, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Ada
2: yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gua bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah tuh buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah.
0: Okay.
2: Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Yeah. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku, menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini misalkan bisa juga kegiatan baru,
0: hobi baru.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah itu bisa dalam berbagai bentuk. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Oh, jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran top setan itu ya.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru. Benar. Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi ke Tiffany atau
0: ada kan selip-selipan iya, gitu kan?
1: Kayak curhat
0: nitip cerita
1: iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama yang di dalam. Apa namanya satu titik di hidup kita pasti kita penempatkan hal ini gitu akhir dari ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman yang ya udahlah gitu. Jadi mungkin recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Positifnya
2: di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasa juga setelah mendengar lagu ini tuh habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplasticity. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah satu pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk berpikir karena ada realita lain yang terbentuk gitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar stimulasi otak aku lagi, walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya. Aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus abis itu kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel di dua kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri. Berarti ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
0: Weekdays.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
1: Ke Taiwan.
2: Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenanga. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live. Yes.
1: Dan baru juga mendengarin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hey, jangan bersedih ya.
1: Jangan sedih. Putus cinta
0: itu biasa. Sedah. Ini tahun berapa berarti lagunya? Ya?
2: Aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Benar.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus bisa mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Oke. Okay. Wow.
2: Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang namanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal kecintaan, jadi sangat soft gitu.
0: Iya.
2: Yang bukan kita cinta-cintaan, cuma kita memotivasi.
0: Benar.
2: Cuma pernah lo, Kak, aku bikin konten soal ini.
0: Iya.
2: Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga perhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si jangan bersedih, dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih, Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih parah lagi gitu. Jadi aku lebih mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak post deh orang gitu ya.
2: Iya, kayak ini kurang nih, jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lebih berusaha buat itu bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada yang kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan
1: jalannya. Iya
2: ya, gitu. Ya. Soalnya bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Benar. Gak salah.
2: Sebelum lewat rumah warga.
1: Iya, benar. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang ngebar jaring.
2: Atau di puncak.
0: Iya, Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang ingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketenggelaman aja sih.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapa ya kan juga kayak kata siapa gue nggak bisa sama tanpa lo gitu gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini nggak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya nggak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu itu menarik. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance. Aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka penyiungnya itu loh kak, nyanyinya juga sih. Seru.
0: Bener sih, itu siapa?
2: Siapa? Kalau kita lahir sendiri, emang barengan kan? Enggak.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak, lihat tuh lu gak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu bisa gitu.
2: Tujuannya adalah tidak menemukan orang Kelly lagi.
0: Iya, gitu.
2: Iya, harus tengil gitu. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya, iya. Gue bisa.
0: Lu siapa?
1: Tetap nangis deh namanya. Tapi tetap nangis. Ya gak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari diri sendiri.
0: Betul, jangan tergantung sama orang lain bro.
1: Harus, ya, harus kan? Banget
0: gitu. Bener.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih, sebenernya waktu itu Tiffany udah coba belum? Kayak ini di tes denger dulu nih ke orang-orang yang terdekat. Atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih.
2: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Yeah. Memang tujuannya ke ya, yang teman aku atau mungkin yang baru masuk ke hati. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya tuh laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
1: Oza.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang yang bilang, ini gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya. Atau at least aku yakin bakal relatable gitu. Akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dia nyanyiin lagunya gitu, nanti kita sudah bisa lakukan. Akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan. Tapi
1: penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenanga dengan single terbarunya, Kata Siapa?

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa. Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan.
2: Belasan ya.
0: Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo ya sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
3: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin soal produksinya di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat kok. Yang naik-naik aja.
2: Termasuk cepat sih. Karena workshop itu kehitungnya saya dua kali.
0: Oh.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kalau ini bikin lagu produksi lagu Mau Tak Mau Sakit sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak mulai juga ini kayak cocok deh bikin musik yang fun dan musik tengil kan. NCD gitu ya.
0: Bener sih.
2: Cocok gitu. Bener. Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja nih. Jadi emang benar-benar nggak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
3: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini nggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih?
2: Selain workshop, pas recording itu kita aku direct vokalnya sama Kak Kamga. Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman sama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu. Jadi kita udah senang banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya? Secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena kita. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan producing itu seru banget.
0: Benar.
2: Kayak enggak ada beban gitu.
0: Berapa sih rating kamu gitu jadi vokal director?
2: Nanti
0: pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada kamga.
1: Kamga komen dong di bawah.
3: Iya. Tapi emang kamga produktif banget jadi di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari kamga juga. Pasti kemention sama kamga. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp
0: nih. Pitro di Padang nih. Jadi apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
3: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh bukan ya.
2: Biar terus? Kayak gak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
0: Sumatera juga.
2: Aku, bapakku Palembang, ibu aku Jawa. Gak kelihatan ya.
3: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
3: Nama. Gak ada. Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang.
3: Mungkin keluarga juga kaget. Ini orang Padang.
2: Kok kayak gitu bukan keluarga ya? Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang. Dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana. Katanya sangat indah alamnya, makanya enak pasti gitu, jadi tadi
3: nasi aja tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: Iya. Nasi aja kan, kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
3: Nasi aja.
2: Iya.
3: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, betul.
3: Makan nasi.
0: Kata siapa?
3: Kata
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
3: Iya, iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
3: Belum. Mungkin nanti karya padangnya ditunda dulu ya. Karya
0: Minangnya ditunda dulu. Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
3: Apakah ada muka-muka Padang yang makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku bukan dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke. Terima kasih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak?
3: Belum, jawabannya belum nemu.
2: Nanti belum, kita call back lagi.
3: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
3: Belum. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya bareng sama Tiffany Kenanga.
3: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap tune terus di MLC Music
3: Live Chat. Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan. Yuhu.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa,
1: Kata
0: ini
1: siapa?
0: Menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna.
0: Kan ada tengil-tengilnya, yeah. Ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kalau
0: memar tuh memar.
2: Itu. Jadi kalau memar iya, kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya, benar benar benar.
2: Memar mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu. Lavender. Iya.
1: Gitu kan. Kayaknya enggak lavender juga deh. Kayaknya enggak lavender ya.
0: Wah, ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh kan ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi
0: oh,
2: itu warna yang cocok. Kalau merah tuh
1: pemilu, cinta pemilu. Iya, iya, iya. Terang ya, terang ya.
2: Ya suka nempel di casting.

0: di kukus nggak hilang.
1: Iya, sama. Nah itu warna kayak gitu, tau nggak warna merah? Warna
2: merah gitu. Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka lukanya, cuman kayak udah proses buat mau sembuh gitu ya.
0: Iya iya iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
1: Move on deh, karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Nah. Mungkin maksudnya satu. Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
1: Ya udah kalau mau tersisa seumur hidup, silahkan aja.
0: Itu
1: ada pilihan, bahagia atau tidak.
2: Bener.
1: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi. Melihat potensi, jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Cuma kan potensi adalah probability.
2: Betul.
1: Yang dari, dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya tadi sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku, yang pasti aja. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, aku punya motto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri aku udah sendiri. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan, mungkin mereka atau apa, menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu.
2: Nah.
1: Jadi lebih baik lebih baik, dan
2: pokoknya
1: kita bisa
2: mencari cari kebahagiaan lo.
0: Iya, cari suara lo, cari suara lo.
1: Semua orang bisa apa move on.
2: Iya, udah
0: Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo share sendiri.
2: Benar. Coba boleh dong, sedikit aja nyanyi. Mungkin bagian
1: terakhir.
2: Aduh,
0: versinya Ustaz apa?

Music Watchers.

Balik lagi nih di Prodo FM, biak kawan terbaik kamu. Dan sudah ya, kita sudah ikuti MLC New People Life Step, dan juga tentu saja nih dengan bintang tamunya itu Tiffany Kenangnya. Dan balik lagi bareng Rafael di malam hari ini, di ya di pokoknya ya di malam hari ini yang sempat menemani kamu di Temu Pro 2. Nah, kamu tahu tidak nih Temu Pro 2 ada ya, ada satu hal yang sangat menarik nih untuk kita bahas di malam hari ini. Ya, buat kalian penasaran, kira-kira hal apa ya yang akan kita bahas? Apa? Tapi jangan kemana-mana, Temu Pro 2, tetap pejam bareng Rafael di Prodo FM.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam. Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
1: Waktunya jaga malam
2: dengan galau malam-malam. 02 FM.

Ya, kita masih di Pro 2 FM, dia teman terbaik kamu. Nah, buat kamu nih, teman Pro 2, pernah tidak kamu itu bertemu dengan orang yang bermata biru? Ya, pernah tidak kamu itu bertemu dengan orang yang bermata biru? Atau mungkin sering melihatnya di layar kaca ya, di ponsel kamu gitu nih, atau teman Pro 2? Dan pastinya itu teman Pro 2, ini kita mengetahui yang dimana orang-orang dengan mata berwarna biru itu kebanyakan pasti ditemui di dataran Eropa, Amerika, dan juga tidak sedikit juga ya yang ada di Asia nih teman Pro 2. Dan uniknya ya teman Pro 2, yang harus kamu ketahui tentang mata berwarna biru ya, bahwa orang-orang yang bermata, yang matanya berwarna biru ya, mereka semua itu berasal ya dari satu turunan yang sama. Atau bisa dibilang ya, bahwa setiap orang bermata biru di bumi itu adalah adalah keturunan dari satu orang Eropa yang hidup sekitar 6.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Waduh, kebayang gak sih? Dari sekian banyaknya orang ya yang memiliki mata berwarna biru, mereka semua tuh berasal dari satu orang gitu, berasal dari satu orang saja nih yang memiliki turunan sebanyak itu.

Nabi Adam ya, yang memiliki banyak turunan seperti kita juga nih, atau mungkin Ibrahim ya. Nah, itu dia yang kita mau berdua. Orang-orang yang memiliki mata berwarna biru ya, mereka itu semua berasal dari satu orang saja nih, teman berdua. Ya, orang Eropa ya, yang hidup sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu nih, teman berdua.

Fakta-fakta menarik apa lagi nih yang akan kita bahas di malam hari ini? Tahu, itu baru satu. Ya, belum. Masih ada lagi nih yang akan kita bahas nih untuk ngobrol dari malam ini. Tahu, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu. Tetap stay tune bareng Rafael. Di mana kita? Ya, tentu saja di Jaga Malam. Jangan galau. Malam-malam.

0: belanjanya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, Bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja.
1: Saya nggak tahu di penjara.

Ya oke, nanti ngobrol masih di Jaga Malam nih, jangan galau malam-malam. Nah, dan di saat ini ada ngobrol dua. Ini Rahul punya satu fakta menarik lagi nih untuk kita bahas nih ngobrol dua. Ya, mumpung lagi masih bergulirnya pegelaran Piala Dunia 2026 ya. Ini kita akan membahas tentang Piala Dunia lagi nih. Tapi kita mundur kembali ke belakang nih ngobrol dua. Yaitu sekitar tahun 1978. Ada sebuah kejadian ya yang sangat-sangat fenomenal yang ya mungkin buat para pecinta sepak bola yang kelahiran 60-an pasti tahu ya dengan fakta

Nah, kisah cerita fenomenal ya. Cerita fenomenal ini ada dari salah satu pemain paling fenomenal ya, dan juga sekarang sudah menjadi seorang legenda dan namanya terukir di sebuah stadion ya. Dan stadion itu diberi namanya nih teman berdua, yaitu Johan Cruyff. Nah, cerita fenomenal dari Johan Cruyff yang menolak bermain di Piala Dunia 1978 ya. Dan kira-kira kenapa nih sampai dia itu menolak untuk bermain di Piala Dunia 1978? Kira-kira kenapa ya dia menolak untuk bermain? Padahal kan dia memiliki tanggung jawab sebagai warga negara Belanda dan juga untuk dirinya sendiri ya kan, untuk menjuarai Piala Dunia ya, mungkin untuk yang pertama kalinya ya, Belanda.

kamu yang penasaran jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu. Ya, biar menambah sedikit pengetahuan kamu tentang sisi gelap dari dunia sepak bola. Ya, jangan hanya tahu yang euforianya saja, jangan hanya taunya yang kayak yeah, pokoknya ya senang-senangnya aja, tapi kamu juga harus tahu di balik layar ya, atau di belakang panggung, di luar lapangan lah, kamu harus mengetahui itu juga nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay jam bareng Rafa. Ayo, dimana kita? Ya, di Saudara Sendia Kaman. Terbaik kamu.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Kalian teman berdua, Johan Cruyff, legenda sepak bola asal Belanda ya, pernah membuat keputusan mengejutkan dengan menolak bermain di Piala Dunia 1978. Dan keputusan ini tidak hanya mengejutkan penggemar sepak bola, tetapi juga mengguncang dunia olahraga. Iya, kira-kira apa nih sebabnya? Piala Dunia 1978 ya, itu diadakan di Argentina dan menjadi salah satu turnamen yang paling diingat dalam sejarah sepak bola nih teman-teman kedua. Namun bagi Johan Cruyff ya, turnamen ini menjadi momen yang penuh ketegangan. Beberapa bulan sebelum turnamen dimulai, Cruyff dan keluarganya itu mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Ya, rumahnya di Barcelona diserbu oleh orang-orang tak dikenal ya, yang menodongkan senjata ke kepala Cruyff dan mengikatnya bersama istri dan anak-anaknya yang semua berdua. Insiden tersebut menjadi titik balik dalam hidup Cruyff. Dia merasa bahwa keselamatan keluarganya harus menjadi prioritas utama. Dalam sebuah wawancara ya, Cruyff dia menjelaskan, "Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika sesuatu terjadi pada mereka. Sepak bola bisa menunggu, tetapi keluarga saya adalah segalanya bagi saya," katanya saat itu. Keputusan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang diterimanya dan betapa besar cintanya terhadap keluarganya. Ya, dan meskipun banyak spekulasi yang beredar ya mengenai proses Cruyff terhadap rezim militer Argentina yang saat itu sedang berkuasa ya, dia sendiri menegaskan bahwa alasan utama keputusannya adalah ancaman terhadap keluarganya. Ya, ancaman kill terhadap keluarganya. Dia menolak untuk menjadi bagian dari turnamen yang diadakan di negara ya, di negara yang sedang berada dalam situasi politik yang sangat tidak stabil. Dan Cruyff menganggap bahwa mengambil resiko untuk bermain di Piala Dunia tidak sebanding.

dan pengaruh ya, atau memperoleh pengaruh pengaruh dari keputusan Cruyff terhadap karirnya nih. Keputusan Johan Cruyff untuk tidak bermain di Piala Dunia 1978 tidak hanya berdampak pada keluarganya, tetapi juga memengaruhi karir sepak bolanya nih. Meskipun dia adalah salah satu pemain ya, salah satu pemain terbaik di dunia, keputusannya ini tuh membuat banyak orang mempertanyakan komitmennya terhadap timnas Belanda. Namun banyak juga yang menghormati keputusannya sebagai tindakan berani yang menunjukkan prioritasnya terhadap keselamatan keluarga. Ya, setelah Piala Dunia 1978 ya, Cruyff tetap menjadi ikon sepak bola, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan integritas. Ya, keputusan ini juga menunjukkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada sepak bola, yaitu keselamatan dan kesejahteraan orang-orang yang kita cintai. Keberanian Cruyff untuk berbicara tentang ancaman yang dihadapinya juga menginspirasi banyak orang ya, untuk berbicara tentang isu-isu yang lebih besar dalam masyarakat. Dan gimana nih menurut kamu nih teman berdua dengan fakta menarik satu ini? So, stay tuned on Pro Life and Beyond.

akhir untuk Mompro 2. Waduh, kita sudah memasuki Jeep News di malam hari ini. Selamat beraktivitas nih buat teman-teman Mompro 2 dimanapun saja kamu berada. Pokoknya doa terbaik untuk kamu ya. Sehat-sehat selalu, jangan lupa doanya sebelum tidur ya. Oke, okay, welcome to the Jeep News, kita Mompro 2. Dan selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Bob. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 鱼鼻的。
1: Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah.

0: tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk lepung yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia, kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yuta, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Here.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link buat bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan ngocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

everything gets in the way.

what kind of pills do you want?

0: Papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik.

0: Metro 2 FM. Metro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

NKTJ, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aimaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aimaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Oke, jadi nomor berdua. Waduh, satu lagu terakhir nih ya menutup perjumpaan kita di sepanjang hari ini. Mau ngucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman Prodo yang tetap stay tune on Prodo FM Dia, teman terbaik kamu di sepanjang hari ini. Dan ingatlah selalu teman Prodo di saat berproses, ya begitulah, kamu akan selalu diremehkan ketika sedang berproses. Tapi ya ketika kamu sudah mendapatkan atau mencapai yang kamu tuju, pasti akan diakui. So, dan saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan, foto abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
0: Aduh,
1: makanya, kita cek dulu, jangan gue cek di rri.co.id.

0: itu. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1

0: Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyang. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun klepon.
1: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rni.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RNI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rni.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang
1: Oleh

dengan rencana, maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pada perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak rutin, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Random.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah tay.
0: Itu cita-cita yang hebat, Pai. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga

TTC, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Kuat Rumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, suha meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang

0: day.
1: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor effect dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pradua.
3: Pradua FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

menggunakan gunting atau bel yang terbuat dari bahan kimia, lazim dikenal dengan kerinci. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garam ini kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garam ini biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garam ini digetarkan, maka menghasilkan bunyi kerincing yang banyak. Sayangnya, garam ini sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garam ini bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api. Tut tut tut.
3: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
2: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat. Di luar bagus banget kan pemandangannya.
3: Iya, San. Apalagi kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
2: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
3: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
2: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
3: Amin. Kenapa emang?
2: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
3: Ya, terserah kamu deh, San.
2: TTD.
3: Tanya-tanya dong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Udah hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, deh?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Radio Republic of

0: stay tune on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

orang-orang berdasi yang hilang materi.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Oke, teman berdua, kita masih di Spada. Selamat pagi untuk teman berdua semuanya, ya kan? Pagi hari yang cerah ini untuk teman berdua semua. Semoga kesehatan, semangat, dan juga rezeki di hari ini selalu menyertai langkah teman berdua hari ini. Tetap semangat ya untuk menjalani aktivitasnya di hari ini. Semoga lancar aktivitasnya dari pagi sampai juga malam hari. Tenang saja, saya Dani masih bakal temani kamu di Spada sampai nanti jam 10 dengan rangkaian informasi dan juga lagu hiburan.

0: Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman Produa.

0: Sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Kenapa tuh bro?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik

0: 102FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi formal.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

2 ngerti bola. Tahukah kamu ada 2 tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sedikit? Brazil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brazil maupun Jerman adalah musim kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya terasa ada yang kurang. Kedua persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling selamat. Kita dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok, ia masih berjalan manis hingga saat ini.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoksu.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoks sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.

Peristiwa yang takkan terulang.

0: enggak? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi formal.
1: Radio Republik

0: Lodu FM. Lodu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Lodu FM. Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus perang-perang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang ternyata. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.